Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

0: Itu seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam
0: di program
1: Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara inspirasi.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00994, 0811 499 00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Follow me to cloud nine.

itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara inspirasi.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Disiarkan langsung dari AWS 33 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Halo, apa kabar Sobat Fas? Senang sekali malam hari ini kita ketemu lagi di program Fas Tracklist edisi Kamis ya, 28 Mei 2026. Seperti biasa, kita akan sama-sama selama 2 jam ke depan dari jam 8 malam dan akan tuntas tepat di jam 10 malam nanti bersama dengan saya Andrian.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Ada Ahmad Dhani bareng sama Raisa dengan Begitulah Cinta. Sebelumnya juga sudah hadir dari Adrian Halib bareng sama Juicy Luisi dengan Sialan. Dua lagu cukup ya, mengawali kebersamaan kita di Pas Tracklist malam hari ini. Seperti biasa, nanti kalian juga boleh request lagu dan juga kirim-kirim salam. Langsung aja WhatsApp di 0811 499 0099 depan.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Kembali lagi di Fast Track List ya, bersama saya Andrihan tentunya, yang temani sobat pas semuanya sampai nanti di jam 10 malam. Malam hari ini kembali saya coba temani suasana santainya, suasana istirahatnya juga di Fast FM dengan informasi yang lagi trending atau juga viral. Oke, tapi sekali lagi nih buat sobat pas yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, Langsung aja ya, maksudnya WhatsApp di 0811 499 00994. Baik, informasi pertama nih malam hari ini, momen Idul Adha baru saja kita lewatkan ya kemarin. Gimana? Ikut berkurban kah tahun ini? Atau hanya melihat? Atau nunggu bagian hewan kurban dibagikan? Ya apapun itu ya, yang penting ya kita sama-sama bisa apa ya, merasakan kebersamaan di Idul Adha. Orang yang mungkin biasanya gak bisa beli daging di hari raya Idul Adha bisa merasakan gitu. Tapi yang kali ini saya gak bahas soal pembagian hewan kurban ya, tapi ngomongin soal kerbau. Jauh ya dari sapi, tapi ya masih tetanggaan atau sahabatan lah ya. Ini ada kerbau albino berambut pirang yang disebut mirip Presiden Amerika Serikat ya, Donald Trump, yang juga mendadak viral tepatnya di Bangladesh jelang Idul Adha. Hewan berbobot hampir 700 kilo itu kini jadi tontonan warga yang rela datang dari berbagai daerah demi bersuap foto. Kalau saya lihat dari penampakan fotonya sih miripnya dari mana ya? Apa sama-sama pirang kali ya rambutnya? Jadi sobat pas, kerbau albino tersebut dipelihara di sebuah peternakan di distrik Narayangan dekat ibu kota Dhaka. Nah, penampilannya yang tidak biasa ini membuat kerbau itu dijuluki Donald Trump. Rambut pirang panjang di bagian dahinya dianggap mirip gaya rambut khas Trump. Julukan itu pun cepat menyebar dan membuat kerbau albino tersebut viral di media sosial. Kalau menurut saya sih gak harus dimirip-miripin sama Presiden Amerika Serikat. Ini kerbau juga bakal viral ya, karena punya rambut gitu, bisa disisir ya. Ini belah pinggir nih kalau saya lihat nih. Terus emang pirang gitu ya. Ya namanya juga albino ya. Lucu sih. Dan sobat pas, rambut pirang panjang di bagian dahinya dianggap mirip gaya rambut khas Trump. Julukan itu pun cepat menyebar dan membuat kerbau albino tersebut juga terkenal di media sosial. Dan puluhan orang mendatangi peternakan setiap hari untuk melihat langsung kerbau tersebut. Banyak pengunjung datang dari distrik yang jauh hanya untuk merekam video dan berfoto selfie. Merida ini adalah salah seorang pemilik peternakan yang ada di sana ya. Dia mengatakan kalau kerbau albino itu memiliki sifat jinak dan tidak agresif. Dan menurutnya kerbau albino memang dikenal lebih tenang dibandingkan kerbau biasa. Oh gitu. Dan dia juga mengatakan ya, sobat pas, kerbau tersebut membantu atau membutuhkan, maksudnya perawatan khusus setiap hari. Jadi kerbau itu dimandikan 4 kali sehari dan diberi makan 4 kali sehari agar tetap sehat menjelang Idul Adha. Lumayan melebihi manusia ya makannya. Manusia kan biasanya 3 kali sehari aja, ini 4 kali nih. Dan sobat pas, kerbau albino tergolong langka di Bangladesh yang mayoritas kerbaunya berwarna gelap. Nah, warna tubuh krim, hidung merah muda dan rambut pirang panjang ini membuat kerbau Donald Trump mencolok di antara ribuan hewan kurban lainnya.

0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.
2: Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist.
0: Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyi.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara Inspirasi Samarinda.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994.
0: Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Masih disiarkan langsung dari AWS 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Saat sekarang sudah masuk di jam 9 malam, kebersamaan kita ya di program Pas Tracklist masih ditemani dengan saya Andrihan juga sampai nanti tuntas di jam 10 malam. Terima kasih nih buat Sobat Pas yang masih bertahan ya. Dan selamat datang buat yang baru aja stay tune. Kalian masih punya waktu ya buat yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, langsung aja WhatsApp di 0811 499 00994.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Ada Maroon 5 dengan Nobody's Love. Udah saya pilihkan juga malam hari ini di playlistnya Pas Tracklist buat Sobat Pas yang masih setia dengerin Pas FM tentunya. Kita lanjut lagi yuk untuk menyimak informasi yang lagi trending atau juga viral. Kali ini ada sebuah unggahan foto yang juga trending atau juga viral, menara

Penasaran dari tadi ya ngeliat fotonya, seberapa naturalkah hasil dari AI tersebut. Jadi dalam foto yang beredar itu, sosok pocong digambarkan membawa parang dan disebut mendatangi rumah warga. Informasi tersebut cepat meluas ya ke masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci hingga menimbulkan kepanikan di tengah warga. Nah, Polsek Pangkalan Kerinci kemudian menyelidiki foto viral tersebut. Hasil penelusuran polisi, ternyata foto tersebut pertama kali disebar oleh RH, pelajar SMA asal Kabupaten Siak. Jadi Sultan menjelaskan, Sultan ini adalah sebentar. Ini Kapolsek Pangkalan Kerinci ya, AKP Sultan. Ini menjelaskan pihaknya langsung mengambil langkah pencegahan dengan membuat video klarifikasi, surat pernyataan, serta melakukan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi hoax dapat dikenai sanksi hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, ini salah satu contoh yang gak bijak nih menggunakan teknologi ya. Sebenarnya kalau ya kemajuan dari teknologi, terutama beberapa aplikasi yang disupport AI ini, bisa menghasilkan duit malah, bukan menjadi ajang iseng membuat konten berupa foto pun ataupun juga video ya. Nah, ini ya malah merugikan diri sendiri kan ujung-ujungnya. Kalau digunakan untuk cari duit kan dengan membuat konten, orang yang membutuhkan jasa pembuatan konten kan lebih positif tuh, ya gak sih? Terus juga ada banyak sih ya di bisa dimanfaatkan untuk teknologi AI sendiri ya, terutama untuk radio juga udah banyak yang menggunakan ya. Nah, mulai serak suara saya nih. Jadi radio pun udah banyak menggunakan teknologi AI gitu. Gak cuman radio sih, beberapa desain grafis juga ada tuh. Kebanyakan kayak contohnya aplikasi yang sering digunakan kayak Canva ya. Nah, itu bisa tuh dipakai ya. Google pun sekarang ada loh AI-nya, tinggal kita ketik aja, tolong buatkan desain ini, ukuran ini, dengan gaya ini. Jadi tuh. Nah, itu kan banyak kan yang bisa dimanfaatkan dari AI. Ya tentunya dengan tanda kutip positif. Kalau yang satu ini mah iseng ya. Oke deh, di mana juga ada pocong bawa parang ya. Di mana-mana pocong mah loncat. Oke, itu dia informasi yang lain yang ada di Fast Track List edisi kali ini. Sekali lagi buat sobat Fast nih yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, masih sempat ya. Langsung aja WhatsApp ya di 0811 499 00994. Sekarang kita lanjut menikmati suasana malam dengan pilihan playlist yang ada ya, udah saya siapkan. Salah satunya ada Fabio Asar, Mahir Memberi Luka. Spesial buat sobat Pas deh yang masih ya bareng sama Pas FM atau lagi mungkin menikmati suasana istirahatnya sambil bareng-bareng, sambil menunggu mata ngantuk ya. Oke, silakan. Masih cukup panjang dan masih banyak juga lagu-lagu yang oke untuk menemani kalian sampai nanti di jam 10 malam.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Yeah.

0: tu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
4: Tuh Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fas FM, Suara Inspirasi Samarinda.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Kembali lagi di Pas Tracklist, masih sama-sama dengan saya, Andrihan tentunya. Di edisi kali ini ya, informasi terakhir nih yang lagi trending atau juga viral Sobat Pas, ada sebuah unggahan video pilu dari seorang wanita yang viral di media sosial. Jadi ceritanya gini nih, wanita itu membagikan kisah menyayat hati tentang hubungan asmaranya yang kandas tanpa kejelasan. Jadi melalui akun Instagram pribadinya @pentianew, kalau tulisannya @pentianew gitu ya. Wanita tersebut mencurahkan rasa sakit hatinya yang mendalam saat mengetahui bahwa kekasihnya secara mengejutkan telah melangsungkan akad nikah dengan wanita lain. Jadi kisah ini langsung menyita perhatian netizen yang ikut merasakan kepedihan yang dialami oleh wanita tersebut. Tulisannya cuma singkat sih, POV dia akad tadi pagi, udah gitu doang. Dan Sobat Pas, dalam video yang beredar, terlihat sosok wanita tersebut sedang termenung, seolah menggambarkan perasaan yang berkecamuk dan hancur ya. Rasa tidak percaya sekaligus kecewa dituangkannya dalam sebuah tulisan singkat yang disertai tangkapan layar pesan singkat berisi ucapan terakhirnya, "Selamat ya," gitu. Jadi unggahan curhatan tersebut langsung viral, sudah ditonton lebih dari 4,6 juta kali dan mendapatkan banjir dukungan dari warganet. Banyak nih komentarnya nih. Jadi saat dihubungin ya, Fenty Andriani namanya, ya, mengunggah kisahnya di TikTok. Jadi wanita asal Garut, Jawa Barat itu membagikan kisah pilu di balik video unggahannya yang menguras air mata. Fenty mengungkapkan bahwa dirinya dan pasangannya sebenarnya sudah menjalin hubungan asmara yang cukup lama, yaitu selama 3 tahun. Karena menjalani hubungan jarak jauh, Fenty tidak pernah menaruh curiga yang berlebihan karena ia mengenal sosok pasangannya ini sebagai pria yang sangat baik. Jadi rasa shock luar biasa dialami Fenty karena pria itu sama sekali tidak memberikan tanda-tanda atau ucapan perpisahan. Jadi bahkan sesaat sebelum hari pernikahan itu tiba, pria itu masih mengirimkan pesan singkat seperti biasa tanpa membahas rencana pernikahan sedikit pun. Jadi Fenty justru mengetahui kabar menyakitkan tersebut secara tidak sengaja melalui media sosial. Nah lo, jadi ketika ditanya mengenai keretakan hubungan mereka, Fenty mengaku tidak ada pertengkaran besar sebelumnya, hanya saja ia sempat merasakan adanya perubahan sikap yang mulai dingin dan tidak seantusias biasanya. Saat itu Fenty berpikir positif nih Sobat Pas, bahwa pasangannya hanya sedang kelelahan karena urusan pekerjaan, dan ia bahkan sempat berinisiatif menanyakan kondisi hubungan mereka, namun tidak pernah mendapat jawaban yang jelas. Oke, itu dia ya. Ya, dari sini kita bisa tarik kesimpulan, jodoh itu kalau udah ditentukan mau gimana juga, ya kalau emang jodoh ya pasti bersatu ya. Tapi kalau udah bukan jodohnya, mau itu dekat atau jauh atau udah hubungan lama, ya pasti gak bisa bersatu, ya gak sih? Ya karena apa? Karena jodoh itu di tangan Tuhan, bukan saya ya. Lain lagi urusannya sama saya. Kalau saya masih menunggu aja nih, buat Sobat Pas yang mau request lagu, silakan aja ya. Masih ada beberapa menit lagi nih, kali-kali aja ada yang mau request lagu, langsung aja WhatsApp di 0811 499 00994.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Gak kerasa nih kebersamaan kita di program Pas Rakyat sudah hampir berapa di jam 10 malam. Itu artinya saya harus pamit ya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk follow sosial medianya Pas FM. Untuk Facebooknya di Pas Samarinda, fanpage-nya di Pas Radio, TikTok di Pas FM, dan Instagramnya di Pas FM Samarinda. Untuk informasi pemasangan iklan langsung aja hubungi hotline marketingnya di 0811 499 00994. Akhirnya saya bertugas, Andrihan pamit undur diri. Selamat malam semuanya, dan sampai jumpa.